shi nu no ashir kulaba lupa auji akha nga nu tak tak pa selam dong dang dong i ta shi tai pa lier. The bamboo that bends is stronger than the oak that resists. Melan shi zi mulong ba ya ta shi tu lu kha lier da ipa uno ashir asir ipa kulaba lutat pa ya ta shi mai pa khaindang chimbier mas ta kham nong ya asnok a cha ki ma pang khar nong bo sa ta ma ko asar melan shi zi sa ji a ju rur mi sung shur no ki melan shi zi mulungar asar anga zuk ner par no ki bu tiem tam a ju ru ga mala mala dang ko ka udader shur no ki melan shi zi mulungar par nok ai ben tali kang shir uda auta langaji mepung nong mesuk tangidang kulap tetpa ma asunukya sang jema melen shia lidatila ipa ma melen shi tetpa kulap shi tetpa mulong jagi asunuk ta shi ichir tetsuk tak zidam ajuru tak zir asir merak saidang ta tong zika tong tak zir.

0: Ne de hei dang o ya. Kin a jak nong. Ki dang je atam mali.
1: Na.
0: A wul nang atam liya. Na.
1: Ya.
0: Asa ya atam je. A wul nang atam atam ba je. Hau gu thang bu. Parno. Itam ni song je ga atam atam ra go.
1: Aha.
0: Sa ga te zi te bu zi rong na. Parno. Ali pa sa nong aliya go.
1: Aya.
0: Angami nung ar sang.
1: Hau ya ma je
0: na. Anu ni song a sang. Na.
1: Aya.
0: Ali pa sa nong ali. Asa yi ba atam atam ba je. Kuri dang nungi. Aung nanda nungi. Masa chonglim din nungi da masa. From time immemorial. Atam je tomorrow. So, no.
1: Yeah.
0: Ajie gang word je atam de jilio ya. Ni atam je alia sa malia da tangar ki nasa no. Parnu ke atam malin na je thang ya. Senglang. Na? Ipa jang pina ram shir ya. Kemalin senglang ba tamar li ipa word ram pina ram shir ya. Ipa je parnu atam malia sa asir ya. Anung je asinu awre atam tamar nang aliba je. Alienungi pillar.
1: Aho.
0: Awienungi pillar. Na? Lishinungi pillar. Da alibaje.
1: Aya, she's a doctor.
0: Sound like health science, it is Manzado.
1: Yes, Ade.
0: Asubo, Asu, some malaria. Itum kintumji. Some mangmali. Azunungi, some lord, and a kawar wrong. Some manje so drado.
1: Yes.
0: Asu, some manja, some kan, Ricarda Sado. Some manje, do I use it? Tao doze. Some man, some man, some man. Na, semua nuri cerum galir dah sen, tapi tu luar dah, tapi lihat halang dah sen. Tanur cepat orang lagi
1: pendek aturan dah,
0: tanur sebut tak sahul na. Anung je, iba juga health adem mama sahul sahul. The importance of sembang.
1: Aho,
0: na, iba je asal nuk tembang anemalizo aje, atemu sembang aje. Alih menungdan sedi, na, tang Myanmar nunger, aki nunggu siam aja aje, Myanmar ma, Manipur ma, Burma ma. Asal aku nak nongol payur no, atom atom jauh orang tu.
1: Iya, hau.
0: Aje ya semua kerja cuma dia saja.
1: Si sadaka.
0: Tapi sebab aje kintang aje. Ni semua lizu aje. Asal nuk aku re kodang laram nonga sodo sedia. Ni semua laram nonga sodo. Laram nong la ita malaya oya.
1: Ah.
0: Idang je laram nong kodang sodo. Tanur je caklat tepat tak.
1: Oh,
0: yak tambi ta tokse? Ya menaka wani songa selda se. Nau je. Asir kodang ita telunglong ba banu sudie. Baje. Anama malya da se.
1: Oh, full moon.
0: Na, full moon je. Ta je no. Asir no ki full moon no asuba. Mesra
1: laram.
0: Laram no asuba ta baje. U ta chunga ge chimbe ase. Laram no concept asuba ta shir ba ya.
1: Oh.
0: Asal full moon nung kansi pas sebab macam ni. Kira la iba rutin nung yang arwah sorang.
1: Acha acha.
0: Iba anu ko kami sang, anu kami sang.
1: Tanur pun lupa mabang amaji tasuba mabang naya siapa maji full moon.
0: Rutin yang arwah.
1: Ah na.
0: Tano kaje, ay full moon nung kansi pas sebab kaje bat health macam apa sir. Dasar orang la full moon nungi. Sea tide, ocean tide, aliado.
1: Yes.
0: Na, phases of moon, na. Iba phases of moon, ali dan je, angwa ajak zilungiya to orta mai madok se. Na, asa zije, tira mu tata to orta, asa nuk sains nao zonu na. Asa lungwai tak zile nungwai da. Iba, tete zil, ita ajake, alima je, ma je, azokar ya.
1: Azokar.
0: Iba, ma bandung konsep, asa ba, tanur ga je, hel je ma chongza basa.
1: Ah.
0: Asa iba je, asa nuke, Full moon nung konsep asba tanur health majungur deba je majungur debo mete saga kiciba aje mumuti tialiba sense faces of moon ocean tide sea tide asba na aje kasar roje aje age full moon babano laram babano abu ani asung de danale
1: oh
0: ibaji sensu go health ajungzun bichino
1: Aiyah,
0: na,
1: aibu, that's another ni
0: ada. Sensu ga health, acung tu macam no. Sensu buruk health, cung orang la. Maba je, cita udah no na. That's apa je? Panu ye beli asal. Asli apa je? Scientific faces of moon je, cung tu orang perlu baca ya. Kurang tanur je sudir. Ya sensu ga entah macam
1: ni.
0: Anu malam tanur ga kurang sudir. Yemnya ke tanur je, tetapi tebok nuga lono, tak ada cuci je tanur je, pernah rasa. Tak ada double ni berang la tanur je, live hendak asal, macam berang do.
1: Oh,
0: asal. Asal, nu semje live ni amza. Asal nu semua tanur na rang tang zuba je, ha? Ani sem, awu, nungi nazar asal, jira jira saja. Aje rang tang zuba.
1: Sterilize mana tak?
0: Ah, sterilize mana? Kecuali la, kudang ye.

0: Yes, iba ani sembi 100% organic ado.
1: Ya maji.
0: Baik pas asal sterilizer do. Tanda semua kencing yang macam tangar, plate yang macam tangar. Sterilize apa sahaja, sahaja tak jauh. Siapa macam Kim Tom Carr lihat apa tu? Iba maji asal baca ki asunuk tepala, kongsi kau tu anu kuah semnung.
1: Ayah.
0: Kongsi kau.
1: Asemnung dang.
0: Tang ibu 60s to 70s.
1: Habtaka, ya.
0: Nah, tapi tepala yak ta anu pat tu health tak jombang tu. Kumuah kita langsung sudah melihat aje. Asalnya zero mana? Kumuah je terpelajar je anu kau semula sud. Kecuali orang la anis semje 100% organik.
1: Ah, hau hau
0: hau. Apa masa? Dah asal tang ya buku dah. Ia mana aje? Dah sebab ni health je masa.
2: Asalnya ki aman lamar aja nga. Di sengga outen, awur anema aliba yimya tang asir dawa mabang metem dangba unuk nung, sinsak simba mezeng buba shilam anga shiuku, manini daruzi anuku tem nung, tanabuba shilam anga shizu. Iba ya All India Radio mogok chung.
3: Asnuki, lisupura loksendung anga shiku tang, teluk pala lajanga kenkar tembak anga shizu.

Asnoki anumanani pelasata hour tushi ayira temakan tushi nungah timapura janga larchra purma jaga sushi mabushiba angashitsa.

asunoki au tuma pishipa kan angashidaki asir nenoki iba sinono shilma ke ba sushi akashwani mukuk chunga changa pala balam sataper asir taru tsunwa manani shilma ki tsuma bishir nenok tanang asir kentanang iba phone number no yok tsu 70052306 01 tanet tazangla tazangla pungu ana asim tazangla truk tazangla ka manani asunoki kan mabishiba tangi mipti tang iba mapangno nerki pung dasbakan yapang tola chamya dimba ayu imchen mukok chunga changa metamer ki pung acha kasushi mabishiba angashitsa

Asnuki, yabang tula chamia changa, nergi bunda sebakan ada bangasiku, mana ni, pumang lima, yang er sedia ada bakan, libuk tushi, chang nuya tau na changa, radio angaja kasusi mubishiba angasitsa.

Ibaya Akashwani Mukukchung Manani Tangma Pangnong Asnoki Aoshinong Tanasangkan Mizungnong Nungunaru Aser Tanapobanung Timsakam Kinsajanga Kanatambangashita

0: Sarah zi temzi gan a dunzi jia sen lukta zi sayo zwayi tizi gha ma ba go. Di
1: Mm.
0: la si dang yung yu tan rin ji na sen luki tizi ga tu bu ga jia gi na. Tamba ar mi rin mi da jung a me ya sen luki tan rin jia sen luk akam zi la ji.
1: Oh, ni yi dama jang nung di dama kwa kwa ji sara ba.
0: A sara lu na wu ya. Tan rin rang ji na ni na mi yi mir ta sen luki ma ba gi nya ka sayo zi la na wu ji. A sara da bang a ki a sen luki ma luk tang ji a shi zi la ji. Iskuli awu zidin nukna na danur ya. Tizzi ya nir lisin bushi zidin nukzala. Asa nukta zaygi di danur lisin kir masirgo. Anu ji lisin bushi zi ya tizzi ya nir imasir batakja din nukzala tizzi baana samanir na. Iskuli awu dang asyaru dang tizzi chunga kira zidzala. Tainka maasin jirdu tainka madu dang nao ya. Nir danur ji iskuli nung kum amanir. Na, iskulis mabang sih tak nung awal semas, kelas nung cuma dengar semas, aji cung cuma senugi, erbang zilai aji, asal senugi aji tentang zilai aji, asal nung ay gitu nau ya lisan zilai nang, tu si nu yuk bagi, asal cerja cung ur tangan nang tembab asal zaman asal nugi bilam lagu, saka aji mas aku, nai masa yu aga, na dah dengar mas aji, nai masa udah zaku nau aji, saka nai na tanur aji. Cuma cuma kaita sesalah aje. Listen bushi bapa bangji na nanti na. Tanu listen bushi tang na. Tain kemer kela na mama aja. Tuzi semua akeja. Oda cuma kita tanu cik encourage sesalah aje. Aci saya mangla na. Panu ki iba temuim tu panu tu kuluk nung. Yur panu pentang lima. Aze ngiau tang a. Iba temu nung na bilam diri noje. Aze iba temu rak sener. Iba jadi na. Tanur demi zahur nang lina liang nang dasar dia. Anu kau sih dikurni. Anu asinu kena. Tanur sedang nungi. Tain kemata si saka. Tanur dan mabang piria induk sila. Asinu tetzai kedi tanur dan mabang induk lagu.
1: Aujah.
0: Tapi asinu tetzai kamabaji. Tanur dan mabang induk sila. Asinu mabawa aji. Anu si tanur dan mabang piria asinu kena agak sila naji. Asinu kengkeng bu. Asini mesti dah lihat na, memang dah amai. Panok nongi si saja akhirnya berangsur senoki. Asinok jenuh dan kemer, sega panok dan senang asimsi. Asinoki titi mabangji pusit lagi, mabangji agak sedih lagi. Panoki tengah jeliau, na tengah asingi tengah rugi jeliau na senang semua asimsi kau ya.

0: anu oya ni anu wasi di. Asinu ke tanu dang, asin suba liba na, iba tachung demi asinu ke serus la. Kecik yung, panu kakan nong terbang tangan malah asinu ke tangaru si nong tang panu ke siadengar. Asinu ke asinu siagi, cimpia panu ke mesiz la aji. Asir panu ke serus demi bang ke tang na oya. Panu ke tang, sinuba ah cak siya. Panok nam serus magzit la asinu ke. Asinu ke usin zak sembuh makan nong serus nongangui demi aku siya bang la tanu demi nongak serago. Tangaji panok dan serus demi kita ahani sinuba ah cak tu siya serus demi sembah. Anu na. Nerci sinsa kaliaga na, kaliaga kita asir bentang lima lidang na, panuk neng tak yari, na, orang asir naik kalir asir sentuh tempat tempat kerja aku ya, asir asir sinsa kaliaga panuk neng tak memberi tempat kerja, sehingga panuk neng tak yari nak kerja neng tak, asir list misik tu, asir iba yari tu, asir nuri panuk nem, rungsi na amuk tu selagi.
1: Oh, oh, aje uzi je. Naya, orang dengan cembir sih, zaman dengan cembir, dasar hari demang asyik lepas.
0: Ah, asyik.
1: Macam mana kita ni awal dah, pergi cepat suji. Tetapi jadi, nampi dasar hari demang sih, harga cepat suji. Tengok di sana, kita mana lontar ya? Dasar curu asyik lo, jadi kita ni.

Asunugi kanadam banga shidaki, taunong nuknung, danatin sanung lanurga shilam asir, tienakza kurut dasaba yamai, metadakser. Lanur titinza, tiimla ayubachilir. Ipa mapangnung, ain

0: Se toli keje nong sen nuklang anana. Thailand makor keje nong sen nuklang ana se lir. Kongsha keje nong sen nuklang bze. Broiler an takam keje nong sen nuklang ka se chukur pungo. Lapsar keje nong sen nuklang ana se lir. Akshi lapsar keje nong sen nuklang asam se tenam. Poknong keje nong sen nuklang ana se nutter. Tokulak masira tatsang keje nong sen. Nuklang asam sir mutsu, asir takam wholesale, kejinong sun, nuklang anasir tukor. Nashishi, kejinong sun nuklang asam, poknong, kejinong sun nuklang anasir simmer, asir tukulak, takap masira tatsang, kejinong sun, nuklang kasir ter da alija.
1: Manani, asinagitang Dr. Lanus na pa Sir Tulok Achanga unag lamsadapa ang asita, ibaya Akashwani Magugchong.
2: Ay, Tunur, Chungarang siya di?
3: Ah, Chungarang ako di?
2: Kung yaw ba ya?
3: Ay, niya na. Mapangtaalang kanong iyong niya sa taliba, sunguliw agi muzumura yang lor. Uya laka, ajuru depa, ladang cisaja, lemsadep jadu ma, abu suru daya.
2: Oh, ay, ya abu saka, orang ni film batang aje.
3: Aho,
2: asunuk ya, aki mabangi mi bawa ma film ada aje bo.
3: Ay, udia aja na, naya siapa aja, orang ni nong ada masir aku. Kecik basra bang lah, niya sirang dang, temang manam dang bo. Pharmacy mozu nungar yasa pushi achir no je.
2: Oh.
3: Asar itam ya gyang, karai ikshina kir ya.
2: Oh.
3: Saka, itam mozu dam aiga side effect dam liar go ya.
2: Oh, ta, yeah.
3: Tang na, United Nations World Health Organization report nung ashiba agi, Japan, US, China, asar Germany country dam ya gi, sungulio agi yang luba mozu, herbal medicines yang kangasa sabo amchita paradu ya. Dasarna aji parnukji asnuk India tangnungi kangasa advance.
2: Achha.
3: Asar developed country damlir noje. Saka parnukki herbal medicines sunguliu damya itam tachangzukwa kangasa bo amchia udardia.
2: Oh ai aji bukaja mamaji dilasado. Asa iba topik ya bo kanang interesting ni ada mana?
3: Aho aho.
2: Right? Nai dang hai dasar mula ni aruna tu ya ani tak nado nasilan.
3: Ai nai dang mawang akat sedi serabang la kalau miao zado dia.
2: Hai ja hai ja.
3: Serabang la uyal lagi aku curi utang di mana?
2: Hai ja hai ja. Are? Ya bo pelahaman mana ya?
3: Ai uyal.
4: Hawa.
3: Order aku. Tanah nerazki do. Kalau mi replang tangzi ba aru dar tu ya.
4: Oh, hai ja arung ba. Ni yau dong he, sungguh lembah yang loba, sungguh cuma kazer tu ya.
3: Oh,
2: ah, terunam da langas ba tu ya de.
4: Oh, nene da cuma nene tera yang loba tu ne.
2: Hai ja.
4: Cuma aku ya he. Je, ah, cuma no.
2: Hai ne.
4: Asal ipa sungguh ya na. Ni aji asiba maju, nang sungguh lembah ini nang yang loba muzinur ja. Amsha, naji sa senada ipa sungunung ya longsu kuruk dasuba tu tu na. Ipa tu wasir cendu na dasanu tu kaliar ya. Asirwa nu sengsi. Da asamdo cung-cung asidu ku kungur. Aji sengsayir, aji sa acumer jaya. Asir ipa jagi asnu temanoji kangasa yariyar ya. Dasuba jagi. Asiba maji ni aji tenang asamsi ku na. Aji longsu kuruk jagi. Ano talisa memory power panong yana kangayari asano blood pressure high asunong bo iba jaji pa kangasa jaji yari jaji down si taxer na asirwano ni tang tu kasi ba jaji zeno na das ba tu ba jina iba jaji wasunok he tango masasi dati atur si de asma danong as iba no yati yari kasi asirwano sengsiya na iba yaki asunok tupo no team de maliba yana yaki anda tu yang tiada kerja de, tapi sebaca yang masih sahaja merdu, cungur sedih semua je.
2: Aye, kah tak cungur?
4: Aye, nenek ayah masih sah sang ba.
2: Hau ni. Aye, oh ya, ribang hujung, iba, sengdong ya putra, palaga, ni burbang de aro
4: arong arong ai do sundo an yadamas arong arong ni kinang atsigi sayu de ne
2: aduna
4: arong arong alka pinojina yang asa.